0: your TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
1: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
0: Please visit suprememastertv.com/max, youtube.com/@folia999/streams, or youtube.com/@suprememastertvlive/streams.
2: There's laughter awaiting us in the humor lab, where they've just formulated the new joke of the day. It's entitled The Spelling Ticket.
3: Two highway patrol officers pulled over a speeding driver near Waxahachie, Texas.
4: I'll write the ticket.
5: Go ahead.
4: Wait, how do you spell Waxahachie?
5: I was hoping you knew.
4: If we spell it wrong, the judge might dismiss the ticket.
5: Good point.
4: So what do we do?
5: Let him go, then pull him over again when he gets to Dallas.
6: And now we have a hotline in Indonesian with multiple language subtitles from an India in Bali, Indonesia.
7: Salam terkasih kepada Maha Guru Jinghai dan Supreme Master TV Team. Saya Inisiat dari Center Bali dan saya ingin berbagi pengalaman indah selama bermeditasi Kuan Yin di pagi hari tanggal 6 Mei 2026. Saat saya bermeditasi di ruang tamu tempat saya memutar Supreme Master TV Max, ada seekor insan cecak yang biasa muncul dari balik rak televisi. Seperti biasa, insan cecak ini memiliki kebiasaan menyapa saya dengan suara khas cicitnya yang selama ini tidak pernah saya perhatikan. Saya kemudian mulai bermeditasi sambil memutar Supreme Master TV Max dan doa harian paling ampuh yang selalu bergema dan memberkati seluruh semesta. Setelah lebih kurang 1,5 jam bermeditasi, saya sempat membuka mata sejenak dan saya melihat insan cecak itu keluar dari balik dinding rak dan berdiam tepat di depan saya, dengan posisi menempel di lantai, dengan kepala mendongak ke arah televisi, dan ikut bermeditasi. Saya sungguh takjub kepada insan cecak itu. Kejadian itu berlangsung sekitar 15 menit sampai akhirnya saya berhenti bermeditasi. Sambil melihat insan cecak itu masih berada di depan saya. Kemudian, insan cecak itu menoleh ke arah saya, seolah memastikan saya sudah menyelesaikan sesi meditasi, sebelum akhirnya insan cecak kembali ke belakang rak di bawah televisi. Insan cecak itu terlihat sangat berbahagia, karena menerima pencerahan yang senantiasa bermandikan cahaya dan lautan kasih berkelimpahan dari Maha Guru Jinghai. Hal yang tidak pernah saya perhatikan selama ini, bahwa setiap hari insan cecak itu selalu keluar, berlarian dengan lincahnya dan penuh kebahagiaan di ruang tamu saat saya sedang menonton Supreme Master TV Max atau sedang bermeditasi. Sungguh saya merasakan energi penuh kasih dan berkah berlimpah dari Maha Guru Jinghai tercurah ke rumah dan lingkungan tempat tinggal saya. Setelah memasang MP3 solar prayer dengan doa harian paling ampuh di halaman rumah saya, setiap pagi mendengar insan burung-burung berkicau merdu di sekitar rumah saya penuh sukacita. Suasana rumah semakin terasa indah dan dipenuhi energi positif. Terima kasih, penuh rasa syukur dan cinta terdalam kami sampaikan kepada Maha Guru Jinghai tercinta atas segala karunia tanpa batas yang telah dilimpahkan beliau kepada kita. Semoga Maha Guru Jinghai senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan misi agung untuk